0: ximomokuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlen kipixtok ni kokolistli tlakati kampamantokatl. Xitla papaka, xitla ixtzakua, xitla ixtlapacho. Tlatikita el toksete postli osetle ya tlen kisentilia atl. Iwan ayok titekiwia xkumahawa. Xi motzatzakua iwan ximotekili pahatl. Ijinoti momanawis. Achimoneki xikinmokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi. Iwan siwame tlen konewahke. Matitzakuilika, nitlaweltilistli sansejo, maaxtikawaka matechpanoniko kolistli, ikatlazotlalistli Veracruz, weyitlanahuatiketl.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: kalita wala ni nashkayan dengue. Ama shui ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpuspiti chuka makantiputum ni kutlantastok tahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali nishli makaksikan shui laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: talhkalita wala nina shkayan dengue. Ama shuy ni kumakama katatasanan, skatan ni kutastokwali chuchut. Kachaka, kakaltala, kamakpuspiti chukamakantiputum ni kutlantas toktahu chuchut. Lama ni kukachahukan shanat, wali pushkatne, chuamas tililitsakat. Kawali mililakasapan ni kutapaya, chukakawalinis limakaksakan shuy laksukaman, lakkolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kailakamaniw ama dengue. Shlakata, limakstum pashkiyaw kimpulatamatkan. Shapumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.